Uint ap khanyani markasan antawina kapa ukamaraki amuy tawina kapa suma sarnaqawi khatanyataki